0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

ada berita baik, cerita best untuk mendengar semua kan. Ni dia Moh Doreh kita semua. Ke mana? Datang beramai-ramai ke Festival Rontak Nogori 2026 kan. Pada 26 ini hingga 28 Jun 2026, iaitu pada hari Jumaat hingga hari Ahad, bermula seawal jam 8.30 pagi sehingga 11.30 malam, bertempat di Pantai Batu 1, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi ada apa kat Rontak Nogori ni An? Ada yang tanya macam tu, mesti tertanya kan. Alright, antara pengisian-pengisian menarik menanti anda adalah kita ada Havoc Food Festival, kita ada kejohanan senam seni 2.0 peringkat sekolah, kita ada pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM pun ada juga, okay. Mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan pun ada. Lepas tu kita ada pasport pelancongan budaya, kita ada teleport pound fitness, kita ada cabutan bertuah, kita ada jualan pameran dan demonstrasi, dan kita ada Aborigine Idol. Jadi istimewa malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring, lambung mega dan arti tersohor tanah air. Apa lagi kan? Boleh bagi tu semua orang. Jom kita ke Festival Rontak Nogori 2026 pada 26 hingga 28 2026. Jatuh pada hari Jumaat hingga Ahad. Apa lagi? Jemput anda semua ke sini. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: mula apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah batang pi atuk saya. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

92.6. FM.

0: Baiklah pendengar semua, nanti tepat pukul 9 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan selepas itu sambung balik bersama Saifuan Asri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kalau apa juga kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: berjaya.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila bertemakan saya Fana Asri untuk jam yang terakhir sekarang jam 19 minit pagi. Alhamdulillah peringkat semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah Fana ajak semua sekali untuk download RTM Klik sebab apa? Tak lama lagi kita dah nak ada World Cup. Ha, jadi berita baik dia adalah RTM menjadi media rasmi untuk World Cup nanti. Apa kata pakat-pakat semua sekali untuk download RTM Klik di anda punya telefon pintar sebab betul-betul percuma boleh tengok World Cup dalam tu. Okay. Jadi mana semua bukan boleh tengok World Cup je, boleh dengar juga Negeri FM di mana saja anda berada. Janji kena ada line eh. Itu saja. Okay, jadi teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Bila Rindu daripada Rafish menghiburkan anda pada jam 9.34 minit pagi. Baiklah, apa nak bacakan sikit ucapan kan, di mana daripada pengalaman kita yang bagi pagi ni kan. Iaitu yang pertama sekali, abang tertujuh kita macam biasa bagi Pak Anton berpagi ni kan. Katanya, sungguh cekap tupai melompat, melompat pula di atas peran. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berkeciciran. Wah, terima kasih Abang Mitra atas apa pantun-pantun pagi ini kan, bagi kepada kita semua. Baiklah, ini dia juga ada yang hantar kita info trafik kan. Namanya Naim di sini. Katanya, "Assalamualaikum bang, saya Naim dari Senawang menghala ke Keluang. Jam lekat selepas R&R Bemban 45 minit. Dan dah ni sangkut jam." Katanya yang sangkut jam sekali tu, selamat menghadapi jam sama-sama. Dan untuk maklumat, semua hari ni adalah happy birthday saya yang ke-31. Happy birthday kepada Mama Naim. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tu badan, dan semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Okey, kalau jam tu sabar-sabar je lah. Baiklah, ada juga yang update kita yang terkini daripada Faiz. Katanya, "Makluman cuaca Sendayan hujan renyai," katanya. Wah, jadi kepada kawan-kawan kita yang berada di Sendayan tu kan, yang mana abang-abang kita yang naik motor kan, abang-abang rider kita, kakak rider kita yang naik motor yang berada di area Sendayan, sekarang hujan renyai. Hati-hati, semoga sama sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa, sama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani anda pagi santai at Negeri FM hari Rabu 10 Mei 2026 bersama 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Semoga anda juga diberikan kesihatan dan baik dan dipermudahkan segala urusan hari ini untuk memulakan tugasan. Baiklah, saya akan bersama dengan anda selama 4 jam ini mengurusi santai at Negeri FM. Dan kita juga akan berkongsi tentang gaya persona. Gaya persona hari ini pun menarik juga, cerita yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Farhan yang telah pun terbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Dan kepada anda yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah mendengarkan kami waktu pagi, bermula 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Jadi kita dengarkan lagu-lagu istimewa untuk kita santai-santai pagi ini sambil anda bertugas menggunakan tugasan masing-masing ataupun yang tengah sarapan pagi. Walaupun dah masuk pukul 10 pagi ini, ada juga yang tengah bersama dengan kawan-kawan berkongsi cerita menarik. Lebih-lebih lagi bahang Piala Dunia semakin dekat untuk kita sama-sama saksikan. Jom kita dengarkan lagu istimewa ini buat anda.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe the third time coming here. Oh, second down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Καλά.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: jam dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 10.24 minit pagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, sehingga 2 petang ini menerusi Santai at Negeri FM. Seperti yang kita sedia maklum, setiap hari Rabu, gaya persona menceritakan tentang gaya-gaya hebat. Terutama lelaki gagah perkasa, kacak bergaya dan sebagainya. Kalau yang wanita, cantik dengan pakaian masing-masing lah ceritanya. Tapi kalau cerita tentang lelaki ni, saya nak mengupas tentang bahang Piala Dunia. Semestinya gaya personnya dah mulalah bahang Piala Dunia ni dengan pakaian ataupun jersey pasukan kegemaran yang akan beraksi antara pasukan-pasukan yang menjadi tumpuan, dan ada pasukan Brazil, Argentina, Portugal, England dan sebagainya. Pun kepada anda sebagai peminat bola sepak dunia, rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia 2026 apabila kesemua 104 perlawanan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau nak ikutkan menerusi jadual perlawanan, akan bermula pada hari Jumaat ini. Untuk kumpulan A, Mexico akan menentang Afrika Selatan. Kemudian Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Perlawanan akan berlangsung pukul 3 pagi dan juga 10 pagi. Ya Allah. Untungnya dapat. Orang kata tak adalah berjaga malam kan. Kalau yang pagi itulah. Pagi tu pun faham lah. Lepas habis saja siaran, tidur sebentar, siap-siap pergi kerja kan. Dalam waktu tu juga, kalau ikutkan perlawanan, kebanyakannya lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi, 9 pagi, pukul 12.30 hari pun ada ya. Ataupun paling tidak pun 3 pagi. 3 pagi tu kenalah jaga sikit kan. Tidur awal, tidur pukul 10 malam tu, bangun pukul 3 pagi, beri tumpuan kepada pasukan masing-masing. Okey, cerita tentang gaya persona, semestinya peminat JC Piala Dunia lah. Kalau dekat Malaysia ni pun dah mula dah, di kedai-kedai mana pun dah jual dah JC masing-masing. Kalau macam saya, saya akan beli JC pasukan Brazil lah. Saya memang minat Brazil daripada zaman saya kanak-kanak sehingga ke waktu ini, saya tetap menyokong pasukan Brazil. JC, ya, kebanggaan Brazil ni macam biasa.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bila-bila.
1: Okey, Negeri FM, ingat sampai bila masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahrir Abdul Razak menerusi Santai Negeri FM. Baiklah, cerita tentang bahang Piala Dunia seperti yang kita sedia maklum, koleksi jersey yang akan dibeli oleh anda sendiri pada tahun ini bagi edisi 2026 mungkin ada dah pun membelinya. Kalau ikutkan dekat sini, Argentina menggunakan masih lagi corak yang sama, iaitu jalur biru putih klasik pudar tiga warna yang diinspirasikan daripada jersey juara 1978, 1986 dan juga tahun 2022. Manakala untuk Jerman pada tahun 2026 ini, gabungan grafik jenis ikonik termasuk rekaan kejuaraan edisi 2014. Manakala Jepun pula, grafik biru abstrak ilham kabus di ufuk laut dan juga langit. Permak Datuk. Ini tentang jersey Jepun. Manakala pasukan Meksiko, dia menonjolkan semangat peminat dengan frasa Somos Mexico. Manakala Spanyol pula, rekaan jala kuning halus di atas merah klasik diinspirasikan menerusi bendera negara. Semua jersey home 2026 ini telah pun terjuang. Kalau nak dapatkan, ialah kita tahu di kedai-kedai ataupun di pasar raya telah pun menjual dengan harga yang berbaloi lah. Dia, kalau anda peminat Piala Dunia ni ataupun pasukan masing-masing, dia tetap walaupun dengan harga yang mahal, tetapi mereka menjadikan selaku koleksi peribadi masing-masing ikut kesukaan masing-masing. Tapi kalau tak mampu, beli yang biasa-biasa saja. Banyak kedai-kedai yang apa menjual dengan harga yang bawah RM100 dan sebagainya. Okay? Jadi kalau nak dapatkan, tengoklah pasukan kegemaran masing-masing. Dan semestinya juga, seperti yang kita sedia maklum, semakin dekat dengan bahang Piala Dunia ini, kalau ikutkan kali pertama Piala Dunia ini ditayangkan di TV ataupun melalui liputan media pada tahun 1954. Dan kali ini RTM, seperti yang kita sedia tahu, merupakan penyiar rasmi, dan jadual siaran perlawanan juga akan diumumkan juga dikemas kini menerusi platform rasmi RTM termasuk RTM Click, portal RTM serta saluran media sosial rasmi RTM dan juga Sukan TV RTM. Kami juga di Negeri FM akan memberi tahu kepada anda dari semasa ke semasa jadual-jadual perlawanan yang berlangsung, kerana pada tahun ini edisi 2026 kali pertama menampilkan 48 pasukan dan dijangka menjadi kejohanan yang sangat berprestij bersejarah ini yang disaksikan berjuta manusia ataupun peminat bola sepak Piala Dunia. Mengikut sejarah, kita tahu pada tahun 2022 Argentina menjadi juara menewaskan Perancis dengan sepakan penalti 4-2. Pada tahun 2018 Perancis menewaskan Croatia dengan 4-2 juga, mursi perlawanan penuh. Kemudian pada tahun 2014 di Brazil sebagai tuan rumah, Jerman menewaskan Argentina dengan masa tambahan 1-0. Kemudian 2010 Spanyol menewaskan Belanda dengan masa tambahan juga 1-0 ataupun Netherlands. Pasukan kesayangan saya Brazil pada tahun 2002, waktu itu tuan rumah Korea Selatan dan juga Jepun, menjadi tuan rumah Brazil berjaya menewaskan Jerman dengan 2-0. Itu satu kebanggaan bagi saya lah. Pada tahun ni saya tengok kehebatan pasukan Brazil pun Boleh tahan. Jadi kita sama-sama saksikan perlawanan pembukaan pada hari Jumaat ini, 12 Jun, yang akan berlangsung dan anda boleh ikuti di siaran RTM, TV Sukan ataupun TV OK ataupun menerusi RTM Klik yang boleh anda tonton bersama dengan keluarga ataupun kawan-kawan anda. Okey, abang kepada anda, terima kasih kerana terus menjadikan Negeri FM sebagai radio rasmi anda, radio kegemaran anda, radio kesukaan anda yang bersiaran dari 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa. Jangan lupa 11 pagi nanti kita ada live Twitter Negeri FM Official. Anda boleh masuk, sampaikan ucapan anda dan juga pasukan kegemaran anda ataupun pasukan mana yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026, boleh kongsikan bersama dengan saya nanti. Okay, jom kita layan lagu ini.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Alfa, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kita dah sampai ke live TikTok Negeri FM official dan juga di bilik hijau ataupun WhatsApp dan Negeri FM 0126030603. Okay, bahang Piala Dunia semakin terasa, yang mana kita sedia maklum kalau ikutkan menerusi kejuaraan Piala Dunia ni, Brazil adalah pasukan yang paling berjaya dengan 5 kejuaraan pada tahun 1958, 1962, 1970, 1954 dan juga 2002. Manakala Jerman dan juga Itali juga berkongsi kejuaraan dengan 4 kemenangan Piala Dunia. Argentina dengan 3, Perancis 2, Uruguay pun 2, England 1, Spanyol 1. Yang lain belum lagi. Tapi kali ini kalau kita tengok dalam jadual ataupun 48 pasukan yang beraksi untuk Piala Dunia 2026 ni, antara pasukan yang tak pernah kita dengar beraksi dalam saingan Piala Dunia adalah Cape Verde. Kemudian kita ada pasukan Curacao. Wah, ni pun tak pernah saya dengar orang ni. Haiti. Ni semua pasukan-pasukan baru yang beraksi. Tapi yang lain tu biasalah kita dengar. Antaranya pasukan macam England, Perancis, Paraguay. Itu antara pasukan-pasukan yang sentiasa kita ketahui memang masuk perlawanan Jerman, kan, Belanda, Turki, Sweden. Ini antara pasukan-pasukan yang biasa beraksi. Belgium, Arab Saudi, Uruguay ni semualah pasukan-pasukan. Tapi kalau ikutkan persaingan kali ini, seperti yang saya katakan, antaranya Brazil, Argentina, Portugal, Netherlands pun boleh, Perancis pun boleh, antara pasukan-pasukan yang boleh beraksi dalam peringkat separuh akhir Piala Dunia ataupun dalam 4 pasukan terbaik lah. Apapun, kita kena tunggu kerana perlawanan akan bermula pada 12 hari bulan ini, sehingga kalau ikutkan jadual perlawanan akan berakhir pada 20 Julai hari Isnin pukul 3 pagi. Ini antara perlawanan tumpuan lah. Kemudian perlawanan tempat ketiga dan keempat pada 19 Julai hari Ahad, belum perlawanan akhir. Perlawanan 3-4 dulu, 19 Julai Ahad pukul 5 pagi. Kemudian perlawanan akhir pada hari Isnin pukul 3 pagi. Ya Allah, nampaknya kena cuti lah tu, kan. Kena cuti lah, nak raih kan nampaknya, kan. Kalau boleh tahan kerja, pergilah kerja, ya. 3-4-5 kalau masuk penalti, Mak Datuk, pukul 6 pagi pun habis. Pukul 6 pagi pun habis. Okey, jom kita tengok pula ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM, bermula dari Ida. Ida nak minta lagu Tak Mungkin Kembali Amy Christina, dengan ucapan hati-hati dengan mereka yang dah tawar hati kerana sekali melangkah takkan berpaling lagi. Ya Allah, kenapa tu, Mi? Adjust balik, Mi. Kemudian kita ada Heavy Rock Production yang minta lagu Lidah Bercabang Zoso dengan ucapan jagalah lidah agar apa yang kita tuturkan bukan pembohongan. Ya, jangan bohong kawan-kawan, jangan bohong keluarga dan sebagainya. Jadilah manusia yang baik, bercakap benar dengan sesuatu perkara itu. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih yang sharekan dan terima kasih juga yang tap-tapkan skrin untuk Negeri FM Official ini. Dan ada juga pilihan lagu-lagu anda yang dihantarkan. Antaranya kita ada pilihan yang saya terima awal ni, Iqmal, nak minta lagu Pusara di Lebu Raya, Eka Matra. Kemudian kita ada Mas juga nak minta lagu-lagu Suasana Jolobu menerusi DJ Yua. Lagi siapa lagi yang masuk bersama dengan saya waktu ini. Terima kasih yang singgah di Live TikTok Negeri FM Motion ini. Sambil-sambil tu say hi kepada saya, tiap-tiap yang screen. Dan juga kalau ada lah pasukan-pasukan kegemaran anda, boleh sharekan juga pasukan Piala Dunia mana yang anda suka pada tahun ini. Mai juga ada, sama bagi Mai. Terima kasih Mai yang masuk bersama dengan Live TikTok Negeri FM Official. Lagi siapa lagi yang singgah waktu ini bersama dengan saya. Mai nak minta lagu apa tu? Lagu Eton, Gigeng-geng Temberang. Ada ke lagu ni? Kalau ada kan saya keudarakan buat anda. Jom, kita dengarkan lagu ini. Tak Mungkin Kembali, Amy Christina dan juga Ika Matra Pusara di Rebu Raya menghiburkan anda.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya waktu ini. Sambil-sambil sharekan pasukan pilihan anda. Seperti Zulfami. Zulfami kata dia dah ada pasukan. Pasukan yang dah lama pun dia ikuti. Ada pasukan England. Pemain tumpuannya adalah ketua pasukan Harry Kane sendiri. Dan lagi, Manap kata, dia kata siapa yang gol lah menjadi pasukan pilihan. Ya Allah, Manap. Manap pilih lah, Manap.

Maka okey Manap. Selamat bercuti, dah habis bercuti ni. Kita dah mulakan dengan apa sesi kerja sekolah dan sebagainya. Tapi hari Rabu depan kan kita ada sambut Mahal Ijrah kan, cuti saya lah. Apun kepada anda, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Negeri FM Live TikTok Negeri FM Official. Sambil-sambil tap-tapkan screen, tolong sharekan juga. Dan juga kita ada ucapan Z Petaling Jaya nak minta lagu Sesebis Senyumanmu Aisyah Syahra, dengan ucapan senyuman dan tawamu masih terbayang-bayang di mindaku. Okey, terima kasih Z. Kemudian juga kita ada Izianis nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi Minta Malina untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih juga kepada anda yang baru saja masuk, yang baru saja hantarkan ucapan eh. Dan waktu ini juga Khabib kata kalau ikutkan musim buah rambutan dah ada, tapi belum masak lagi rumah dia eh. Tapi ada dekat kawasan-kawasan yang saya lalu-lalu kat kawasan kampung ni, saya tengok buah rambutan warna merah, warna kuning dah mula masak. Alhamdulillah. Kalau ada lebih, sedekahkan juga kepada jiran tetangga eh, kepada kawan-kawan kan. Daripada dia membusuk dekat atas pokok tu, kita panggil, datanglah, datang singgah-singgah. Alah, kita jamukan dengan TU ke biskut kering, bawa lah balik buah-buah tu kan, buah-buahan tempatan tu. Daripada kita biar membusuk tak elok, kita sedekah dapat pahala berbudi pada tanah tu lah dia hasilnya. Ini kalau rumah yang ada dekat kampung kan, dia ada tanah sendiri, dia tanah pokok buah-buahan, macam tu lah. Menunggu cucu dan juga anak-anak balik pada musim cuti eh. Terutama ni lah pada bulan 7 ni, saya tengok tak ada cuti panjang lah, cuti semua hari Sabtu Ahad hujung minggu saja. Kemudian hari bulan Ogos ada bulan Ogos ada cuti nanti, yang mungkin akan menunggu kumpulan cucu dan juga anak-anak pulang bersama nanti. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini. Dan kita juga ada ucapan seterusnya di TikTok Live. Mak Senar kata dia pergi Thailand, cuti kat Thailand eh. Lagi Mak Nak pun baru balik dari Melaka. Siapa lagi ni? Zul kata apa, sedekah kat Iwan pun dah okey, alhamdulillah. Yo, Iwan pun okey juga. Tapi kalau pada manusia lagi baik didoakan. Semoga tuan rumah tu murah rezeki kan, dan diberikan kesihatan yang baik. Apa kepada anda, terima kasih. Jom kita dengarkan lagu ini, Gigi Wang, Suasana Jelabu dan juga Zoso, Lidah Bercabang menghiburkan anda.

0: Awak mesema.
1: Hei, kau tak lah cakap awak sesema. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.
2: Ngapa bias, Mak? Ngapa bias, Mak? Tanah sekakang ke? Ngapa bias, Mak?
3: Baiklah, 11.33 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja singgah, yang baru saja dengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Klik, dan yang mengantarkan ucapan di WhatsApp di Negeri FM 012-603-0603. Baiklah, 12.30 nanti saya akan buka talian untuk anda. Boleh kongsikan juga lagu pilihan anda bersama dengan menu tengah hari apa yang anda masak hari ini. Share-sharekan juga Dan di samping ini, di live Twitter Negeri FM, ada yang dah hantarkan apa tu, pilihan pasukan masing-masing. Antaranya King Boy Handsome nak minta apa tu, pasukan pilihan adalah pasukan Argentina. Baik, seterusnya lagi, Zulfahmi kata baru bangun 2 hari tak bangun, kata sebab demam, sakit tekak sendi dan sesama. Jaga kesihatan ni musim pun saya tengok ni musim kejap, musim hujan, musim panas, musim hujan balik. Pagi tadi alhamdulillah saya ke negeri Sembilan ni dalam perjalanan dari Tebuh Raya, bukan main sojok lagi, memang sedap . Manap kata dalam kereta ni nak balik Kota Tinggi. Okey Manap, selamat mendengarkan kami di Negeri FM. Kalau datang negeri nanti singgah dekat Negeri FM Manap jadi saya ada dekat sini. Baik, kita juga ada Koda nak minta lagu Jimmy Hussein, Boneka Kaca, untuk hiburan semua pendengar Negeri FM. Dan kita ada Jamie USJ Subang Jaya nak minta lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris, dengan ucapan moga kita menghargai insan yang sentiasa dekat dengan kita agar tidak menyesal bila sudah melangkah pergi. Ya, betul tu peringatan Jimmy bagi pada siapa tu Jimmy? Bagi tahu nama dia sekali, tenang. Apa pun, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini sehingga pukul 2 petang. Kim Boy kata nak lagu Berdua Lebih Baik, Acha Septriasa. Baik, insyaAllah kita akan susunkan lagu-lagu ini sehingga pukul 1 tengah hari, lagu-lagu yang dihantarkan oleh pilihan pendengar setia Negeri FM. Jom kita layankan lagu ini, Aisyah Syahara, Sejepit Senyumanmu, dan juga Ziana Zain, Putus Terpaksa. Khabib minta lagu ini tadi, jom kita layankan.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kepada anda yang akan hubungi saya nanti di talian 066-7531-66, 066-7531-77 untuk berinteraksi, berkongsi menu tengah hari ini, apa yang anda masak, boleh kongsikan juga. Samping itu juga ada lagu-lagu pilihan sehingga pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya lagu pilihan Kak G. Kak G hadir minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah dari The Money, khas untuk anak kesayangan akan dengan ucapan, walau di mana pun nadik balik, jagalah iman akhlak. Itu dia. Kemudian kita juga ada Panda Taman Desa Ruskamat nak minta lagu Bila Kekasih Diambil Orang, Lemon Tea. Ditujukan kepada semua yang mengalir diri dengan ucapan kasih sayang dan kemesraanmu hanya setakat di bibirmu sahaja. Ambul orang lama kalau cakap meletup. Dan juga kita ada Peacemaker. Terima kasih Peacemaker masuk. Lagu permintaan dia adalah Skema. Kemudian kita juga ada lagi siapa ni yang tiap-tiap kasih, terima kasih yang baru singgah, terima kasih. Dan hari ini 10 Jun, siapa yang menyambut hari lahir, saya ucapkan semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan segalanya. Ataupun yang menyambut ulang tahun perkahwinan. Macam hari ini adalah hari jadi bonda saya, Hajar Rohani Hamid. Semoga bonda saya pun diberikan kesihatan yang baik dan dapat bersama dengan kami sekeluarga hingga akhir hayatnya. InsyaAllah. Sebab apa saya nak raikan hari ini, tapi bonda saya berada di rumah adik pula. Dia nak pergi ke sana, kita hantarlah kat rumah adik kan. Sebab apa, duduk kat rumah seorang-seorang, ayah dah tak ada. Jadi dia nak berjalan, kita bawa jalan-jalan. Tentulah dia kan, dia nak tengok anak-anak dia, dan tengok cucu dan sebagainya. Boleh kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Jom, kita layan lagu ini. Lagu lama ni, lagu 60-an. Lagu permintaan pendengar kita ni, Fatima M. Amin, Ota Runa dan juga Mita Malina, Ku Tak Ingin Lagi Menghiburkan Anda. Layan.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang baru saja singgah di Negeri FM, di live situ Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Sambil tetapkan skrin, sharekan juga. Dan juga lagu-lagu pilihan yang dihantarkan. Anda juga boleh hubungi saya sekarang di talian 066-675-3166-6765-3177. Juga kita ada ucapan yang dihantarkan oleh Damia Dalisha. Assalamualaikum, nak minta lagu Adat Bercinta, nyanyian lagu baru ni Fana Ibrahim dan juga El Riz. Dan juga kepada semua pendengar setia Negeri FM. Dia kata ada kawan minta lagu kemarin 17. Oh, Damian minta dihantarkan kepada saya, baru saya kudarakan baru boleh, okay? Kemudian kita juga ada ucapan yang dihantarkan oleh pendengar kita ni. Dia hanya hantarkan lagu-lagu pilihan dia. Wah, ada 3 lagu ni kesukaannya. Dengan ucapan selamat mendengarkan Negeri FM. Lagu pilihan pertama Iwan dan Ramlah Ram. Lagu kedua Emelina dan juga Shina. Lagu ketiga Wings. Okey, antara 3 tu saya pilih lah. Mana satu yang akan saya kudarakan ya. Dan juga kita ada Nurhaya Port Dickson. Dan minta lagu Jangan Dikenang, Datin Rafiq Abuang. Ucapan khas buat semua sahabat-sahabat yang dirindukan. Saya akan reply mesej anda bila free nanti. Selamat mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Nurhaya Port Dickson yang mengantarkan ucapan. Oh, tengah sibuk ke semua pendengar-pendengar saya ni? Tengah masak ke apa ni? Atau yang tengah berkemas nak kata tengok bola, belum ada lagi siaran bola pada dunia. Talian kami 066-675-3166 066-375-3177. Boleh hubungi saya sekarang untuk bersama Kemudian kita ada Peacemaker masih lagi dalam kita punya live TikTok Negeri FM official ini. Kita ada juga KSP Studio Production. Waalaikumsalam KSP, pilihan pasukan anda Piala Dunia. Piala Dunia semakin dekat ni, pasukan pilihan anda. Boleh hantarkan bersama dengan pilihan lagu anda. Baiklah, kalau tak ada pemanggil, kita terus saja kepada lagu ini. Acap Sabtriasa, Berdua Lebih Baik dan juga Jimmy Hussein, Boneka Kaca menghiburkan anda.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Okey, dah ada pendengar ni. Dah ada pendengar di talian Negeri FM. Talian kami mudah saja. Nombornya 06-675-3166. 06-675-3177. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, siapa di sana? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Pak Nak?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Dah makan belum?
2: Boleh makan.
1: Lauk apa ni?
2: Sup ayam.
1: Ambur sup ayam. Okey, Panda, pasukan pilihan anda Piala Dunia tahun ni siapa Panda pilih?
2: Perancis.
1: Perancis. Abis suka makan roti Perancis ni?
2: Saya dah 3 tahun dah sokong Perancis.
1: Oh, maksudnya sebelum ni pasukan mana?
2: Memang Perancis. Saya start pada je menang. Costa Rica.
1: Okey. Wah.
2: Dia kalah dengan Argentina 4-2 penalti.
1: Hingga
2: sekarang.
1: Oh, sampai sekarang ni sokong pasukan Perancis eh?
2: Ya, pilih Mbappe.
1: Mbappe. Okey, cantik. Okey. Harap sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
2: Ini ucap selamat hari kepada dengan Mbappe.
1: Okey. Baik.
2: Saya sampai salam saya pada DJ Sadi ya.
1: Okay, Selisa, alright.
2: Dia juga kepada DJ Rizzi.
1: Yes, saya.
2: Dah sudah melayan semua peminat dia.
1: Yes, saya.
2: Juga Perancis juara tahun ni.
1: Mana boleh Brazil lah, Panda. Okay, Panda, terima kasih Panda. Bye-bye.
2: Okay.
1: Dia Pak Nak minta pasukan Brazil juara tahun ni. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Jazli?
3: Baik. Cuaca baik. Minat betul dengan berlawan
1: sponsor ya. Pasukan mana Pak Jazli minat ni? Pasukan mana?
3: Dan satu tak minat dah.
1: Lah, 48.
3: Kalau Malaysia saya minat.
1: Yelah, tahulah itu negara kita. Sekarang satu negara yang apa tu Abang Jazzy kena pilih. Satu negara, 48 pasukan beraksi. Satu negara, pasukan mana?
3: Dia kan Arab boleh lah.
1: Arab, Saudi, Al-Unta, Al-Padang Pasir.
3: Memang mudah-mudahan dia adalah masuk berjaya
1: betul,
3: kan?
1: Betul. Kita doakan pasukan Arab juga.
3: Bahrain masuk tak?
1: Bahrain sekakak ni kalau kita tengokkan Bahrain, Iraq ada, Jordan ada, Arab Saudi.
3: Islamnya biarlah dia.
1: Ya, Iran ada, Egypt ada. Tunisia.
3: Dia menang lagi ada nama okey kan.
1: Qatar tak ada, Bahrain tak ada lah. Qatar. Boleh lah.
3: Ucapan dia.
1: Ya, silakan ucapannya.
3: Sebelum tu ucap kepada Zuhairah kan. Selamat hari bertanding ni itu kan.
1: Ya, betul cik abang dia.
3: Dia duduk di mana ni?
1: Ada Zurang Pahang.
3: Oh,
1: Pahang. Suami dia orang Selangor.
3: Dia kekal abadi hingga ke akhir hayat.
1: Yo.
3: Tiap anaknya dan moga-moga dapat keturunan yang baik-baik.
1: Betul, dah Manjazli. Betul.
3: Dan juga buatnya Pak Kak Rusna itu di Merayat Kota.
1: Yeah.
3: Bersama anak cucunya tu.
1: Baik.
3: Apa Zara Liza, Saiful Izan, tu yang ada di Sentri Bayu tu kan.
1: Baik.
3: Buat Mamat Noh di Kampung Dengkel Pulau Ineh Johor tu.
1: Yes, saya.
3: Jangan lupa pada Tuan Haji Musa Jepun di Gadung tu. Tanjung tu. Buat Zali di Pelat Setangor kalau dengar kan.
1: Kaki bola juga tu.
3: Juga buat ini Ajar Nona Binti Salam ada Perda Labu Jantan 3 tu.
1: Baik.
3: Azizah Ramlan ada Perda Seting 3H Blok H kan. Bersama Mbak Suha Zalias.
1: Saya.
3: Ramdi Pasir Gudang Air. Ramdi Bertamulu dia kan.
1: Ya.
3: Popo kalau dengar lah. Mana pergi Popo, lama tak dengar dah.
1: Itulah Abang Jazir panggil lah masuk. Popo.
3: Macam-macam Kak Anon tu macam orang Anon lama dulu mana perginya tu.
1: Ada dia dengar, dia dengar dia tu.
3: Udah menan di setengah ulu dia kan.
1: Ya saya.
3: Semua lama tu tak ada lagi nak muncul dia seorang
1: pun. Yalah yalah. Okey terima kasih Abang Jazri.
3: Kedai Kampung Paulah tu.
1: Yalah yalah. Okey.
3: Selamat ucapan selamat pagi, selamat minum makan.
1: Okey.
3: Balikkan terima kasih dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Jazri dari Malaysia sampai ke Arab Saudi punya ucapan, nampak tu panjang ucapan dia ya. Kita juga ada ucapan seterusnya di TikTok live, antaranya kita ada Along anak Nogori Samad tengah hari. Terima kasih Long. Along kau minta apa tu, pasukan mana Long? Pasukan mana yang kau minat tahun ni untuk menjadi juara Piala Dunia eh? Kita juga ada Nizam. Terima kasih Nizam Baba. Zam, pasukan mana Zam? Kau pilih Zam. Ida Adida, waalaikumsalam. Terima kasih Ida. Ida pasukan mana Iza? Ida, pilihan anda tahun ini. Ija juga, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terima kasih Ija. Ija juga pilih pasukan mana Ija tahun ni? Piala Dunia yang akan disiarkan DRTM menerusi TV Sukan, TV OKR dan juga DRTM. Klik Ambo dan Nizam. Kau minta apa tu? Kau minta pasukan England sama eh? England pun boleh tahan jugalah eh. Tapi England harapkan Harry Kane, lagi siapa lagi yang ada, Saka, lagi siapa lagi tu, Rashford, lagi siapa lagi untuk England. Kita tengoklah pasukan England akan beraksi nanti eh. Satu perjuangan Victory dan juga Chris, cerita yang tersisa menghiburkan anda. 12:10 minit tengah hari layar.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Mantap, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih lagi saya buka talian untuk anda, 066-675-3166, 675-3177, untuk kita berkongsi menu tengah hari, apa yang ada masak hari ini, dan juga pilihan pasukan anda Piala Dunia yang akan bermula pada 12 Jun ini. Baik, kita juga ada Ani Tanjung Bidara nak minta lagu Aceh Sakit, ditujukan kepada semua pendengar dan juga otak-otak yang sedang bekerja di Tanjung Bidara. Okey, terima kasih. Dan kita juga ada Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah. Assalamualaikum, nak minta lagu Hindustan Hindi dengan tajuknya Dil Kya Kare Ja, buat isi tersayang senang saudara di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat dan juga petugas meteorologi di Negeri Sembilan Kuala Pilah, dan juga kepada semualah wai-wai, semoga sihat walafiat dan juga berbahagia. Kita ada pemanggil. Hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello, selamat tengah hari.
3: Hello, assalamualaikum, selamat tengah hari kepada Negeri Sembilan petugas.
2: Ya, siapa di sana? Hello.
3: Sidi daripada Sikamat.
2: Sikamat, Sidi, pasukan pilihan anda tahun ini Piala Dunia.
3: Pasukan pilihan saya untuk tahun ini Piala Dunia sudah tentunya Netherlands, Belanda.
2: Belanda awak orang Belanda
3: Saya sudah tentu daripada dulu sampai sekarang.
2: Mana baju awak warna orange lah.
3: Ya, yeah, the orange Belanda.
2: Okey, baik, dah masak lah? Dah makan ke apa?
3: Saya dah masak lah, masak sendiri hari ini.
2: Apa lauk ni?
3: Lauk hari ni ayam masak lemak cili api dengan sambal getek.
2: Sidi lah awak pandai masak tuan Siapa nama Sidi? Nama awak Sidi tadi
3: Ya, Sidi.
2: Okey, Sidi, sampaikan ucapan. Silakan Sidi, ucapannya.
3: Okay. Ucapan saya yang pertama sekali untuk untuk ibu saya.
2: Ya.
3: Yang berada di rumah adik saya di TTJ Seremban.
2: Baik.
3: Dan tidak lupa juga kepada kakak saya yang menyambut hari lahir pada hari ini, Nur Adilia binti Ishak.
2: Saya.
3: Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam barakah Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Saya betul. Itu saja Siri.
3: Dan juga saya mengucapkan terima kasih kerana ada respon daripada DJ yang bertugas. Semoga diberkati dan sentiasa sehat dan sentiasa bersiar di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih Tuan Siri. Belanda, Netherlands. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Itu dia peminat Orange untuk bola sepak Piala Dunia tahun ini. Kita juga ada Izrin Soleha. Mantap. Kemudian kita juga ada siapa lagi ni? Bas Ping. Salam. Terima kasih Bas Ping. Izin Soleh minta lagu Faizal Tahir, Anti-Gravity. Baik, kalau ada saya kudarakan buat anda Di balik cintaku Mia Emilia dan juga Siti Demani, lagunya Bunga Syurgawi menghiburkan. Jom kita layan.

0: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM dek pendongang mari sokongan. Terima kasih dengan Nogori FM ya.
1: Alamocik.
2: Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Negeri FM. Kita juga ada ucapan di TikTok Live Official ini. Antaranya ucapan Sarina Samsudia. Assalamualaikum DJ Azizi. Baru balik dari klinik Lengging. Jumpa doktor hari ini, okey. Mana yang tak apa sihat, mana yang sakit tu pergi jumpa doktor untuk dapatkan rawatan dan juga dapatkan ubat, Basping pun ada dekat sini. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya, bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Negeri FM di Live Official. Kita juga ada Karudin Dawi. Salam bang, nak minta lagu Skin Band Sama Ragu ada dalam sistem ke? InsyaAllah kalau ada, saya akan susunkan. Cik Gaya baru masuk. Ya Allah, sibuk masak ke apa ni? Cik Gaya masak apa hari ni, Cik Gaya? Lambat masuk Cik Gaya ni. Mana pergi Cik Gaya? Oi. Okey, kita juga ada Tak Non Palung 14. Kak Zainan kata nak minta lagu DJ Dave Tak Pernah Curiga Padamu untuk semua pendengar setia Negeri FM, Dan kita ada Abang Bahar Handak kita ataupun Brother Bahar kita ni, Pak Long 8 Gemas 9, nak minta lagu Maaf Salim Iklim untuk Ibu Ran sini dan semua pendengar Setia Negeri FM, rakan-rakan di Muka Biru, warga Feda Pak Long 8, Pak Long 7, juga di Kampung Jeram Panjang Negeri 9, juga buat bonda Dayang Arpa Aman selamat hari ulang tahun kairan. Sama lah dengan bonda saya hari ini. Semoga sihat dan

Dia selalu dipanjangkan umur, dia murahkan rezeki, juga dia permudahkan segala urusan eh. Juga buat anak-anak, cucu tersayang, juga Din Banjar Padang 7, Abang Jiji Gemas, Abang Jamil Poji Padang 7, Kak Zaitun Syarif Padang 14, Kak Dhani Pelanggan, Latifah Umar Kak Umi, Ram TDJ, dan semua dengan ucapan selamat makan tengah hari. Semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih brother bahar kita yang atas ucapan anda. Baiklah, kita dengarkan Peacemaker, Skema dan juga Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Kita layan lagi.

0: Okay.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih alih siaran
0: kita. Jangan alih pula.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam Santai Negeri FM. Waktu sekarang 12.38 minit tengah hari. Baiklah, kita sembang-sembang di live Twitter Negeri FM official dan juga di bilik hijau WhatsApp dia Negeri FM. Ada lagu lagi pilihan . Kalau ikutkan lagu memang dah penuh dalam diri saya ni. Tapi saya cuba susunkan jugalah. Kalau tak ada esok waktu yang sama saya bertugas. Kita masih lagi ada pilihan-pilihan lagu yang boleh anda hantar . Lagu pilihannya daripada Along Fair minta lagu Kisah Bulan Bintang Friends Band. Ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, terima kasih. Juga kita ada Sapan Pagi Airport. Ya Allah, sahabat saya ni Tuan Syukur. Kalau dulu saya kalau pergi kerja, saya selalu singgah dekat apa ni, sahabat saya ni Sapan Pagi kat sana. Macam-macam menu dia ada. Tapi kali ni saya dah terus saja kerja sebab pun nak mengejar masa kan. Ya, keluar rumah terus jalan . Abang kalau ada nanti saya akan singgah dekat sana lah . Tuan . Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya waktu ini? Kita juga ada Abang Din masih lagi, Cik Gaya. Cik Gaya pun tengah masak tu. Sahabat saya Farouk Ashavin Mutiara FM. Terima kasih Farouk. Kita juga ada lagi siapa ni yang bersama dalam live TikTok? Abang Fikri. Dia kata dia sembang cerita Libang Libu. Tapi saya boleh tengok lagi cerita tu. Tapi memang katakan kelakau . Masih ada lagi ke siarannya? Baiklah, kita dengarkan lagu ini. Adat Bercinta, Fana Ibrahim dan juga El Riz, lagu baru. Dan juga Siapa Aku Status menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okay, yeah lah. Waktu sekarang terus menghampiri penghujung dalam siman TikTok Live ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga waktu azan Zuhur bagi daerah Port Dickson dan juga Seremban. 1.14 minit tengah hari, manakala Tampin dan juga Jempol waktu 1.12 minit tengah hari. Kemudian untuk daerah Jelebu, Kuala Pidah dan juga Rembau 1.13 minit tengah hari. Jadi kepada anda yang akan ke masjid, ke surau, selamat menunaikan solat Zuhur dan terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Okey, terima kasih juga yang bersama dengan saya di live TikTok Negeri FM Official. Yang masih lagi ada ni, kita ada QSP, kita juga ada Cik Gaya. Sambil tu juga kita ada siapa lagi yang bersama dengan saya, Serapan Pagi Airport, Tuan Syukur kita. Dan kepada anda lah yang masih lagi setia mendengarkan kami waktu ini di Negeri FM, terima kasih. Esok waktu yang sama saya akan bertugas kembali dalam segmen santai Negeri FM bermula 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih kepada anda guys yang tiap-tiapkan skrin menghampiri 40,000 ni. Alhamdulillah, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengarkan lagu ini, Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah dan juga Datin Rafiq Abuang, Disebut Jangan, Dikenang Jangan, menghiburkan anda. Layan lagu ini.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syahrin Abdul Razak. Dan untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan, bagi daerah Podisen dan juga Seremban pada pukul 1.14 minit tengah hari tadi. Baiklah, tausiah Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 akan diadakan pada 16 Jun hari Selasa 5 petang di Masjid Putra Putrajaya dengan temanya Madani Dihayati, Ummah Diberkati, bersama dengan pentadburnya antaranya Ustaz Haji Fazrul Ismail dan juga Ustaz Hassan Adli, dan juga qari bersama dengan Ustaz Tarmizi Ali, Ustaz Aiman Ridwan, Ustaz Nabil Ahmad sebagai host di Masjid Putra Putrajaya. Ayo bersama-sama hadir mengimarakan tausiah Ma'al Hijrah sebenarnya dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang diadakan pada 16 Jun ini. Untuk Negeri Sembilan, sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sembilan akan diadakan di Masjid Tuanku Muhriz Bandar Seri Jempol. InsyaAllah saya bersama dengan Didi Hasbul akan memberi laporan dari semasa ke semasa berkaitan tentang sambutan pada 16 Jun nanti. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, Radio FM. Ingat sampai bila-bila waktu sekarang 1.54 minit tengah hari. InsyaAllah selepas ini rakan tugas DJ Pana akan bersama dengan anda menerusi Moncak Potang. Banyak lagi informasi dan juga perkongsian menarik akan dikongsikan oleh DJ Pana bersama dengan anda. Jarang-jarang Pana masuk petang hari ini. Beliau akan bersama dengan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey? Apa kepada anda, terima kasih. Terus setia bersama dengan kami dan jangan lupa untuk bersama saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun ini. Mexico menentang Afrika Selatan sepak mula 3 pagi dan juga kita ada Korea Selatan bertemu dengan Republik Czech bermula pukul 10 pagi 12 Jun. Amboi! Ha! Saluran di saluran TV OK, Sukan dan juga di RTM. Klik anda boleh saksikan kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Saya nak tanya Pana, Pana minat pasukan mana ni Pana? Pasukan mana Pana minat ni? Tahun ni?
1: Tahun ni.
0: Ataupun memang dah ada pasukan daripada awal Pana minat bola ni?
1: Tak ada bang.
0: Tak ada eh?
1: Saya tak minat.
0: Tak minat langsung? Habis pasukan mana yang ada 48 pasukan yang beraksi pada dunia yang Pana suka ni?
1: Saya tengok je bang. Mana menang
0: tu
1: lah saya sokong.
0: Oh, macam tu eh. Macam kita, kita dah ada pasukan kita tau. Pasukan Brazil. Pana kena ambil satu pasukan untuk bermula perlawanan pertama sampai perlawanan akhir. Satu pasukan pilih.
1: Boleh.
0: Apa tu pasukan?
1: Mexico
0: kot. Mexico lah. Mexico dia pilih. Yelah, kita tengok. Pana pilih pasukan Mexico sehingga akhir perlawanan Piala Dunia, siapakah atau pasukan manakah yang akan beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan dan juga DJ Dave Tidak Pernah Curiga Padamu menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
4: Hashtag Penyiaran Jakim. Jika

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, dan juga yang mendengar di RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Di mana-mana saja anda berada, anda tetap buka RTM Click kan. Baik, tak lupa juga buat rakan setugas panel tadi di segmen Santai at Negeri FM, Azizi, yang telah menemani saudara semua sebentar tadi di segmen Santai at Negeri FM dari jam 10 pagi sehingga 2 petang. Tercacul kita ni ha. Okey, hari ni Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1440 Hijri. Jadi, Pana akan menemani anda semua di segmen Moncak Potang hari ini. Hari ini masuk moncak pula. Dari jam 2 sampailah jam 6 nanti. Ya, teman kan saya dekat sini. Ya, boleh ke tak boleh? Baik, sebelum saya bercerabih lama-lama lagi, banyak lagi saya nak bercerabih dengan anda semua ni. Setia, duduk kat radio tu. Tak duduk kat radio, buka RTM Click tu, ya. Kita dongar dulu lagu. Saya hiburkan anda semua dulu dengan singkong dan keju. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila Pana bertemankan anda semua untuk hari ini. Baik, sekarang jam tepat 2.30 minit petang. Dah makan dah tu kan? Mesti dah makan, betul tak? Dah makan tengah hari sekarang. Dah mood-mood ngantuk. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Baik, di mana sahaja anda berada, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dekat atas jalan raya, terutamanya lah, yang sedang memandu tu kan, atau di mana sahaja berada, pastikan jaga keselamatan. Yang memandu, selamat memandu. Kalau ngantuk, berhenti dulu. Kadang-kadang dah kenyang ni kan, kita ngantuk sikit, ya tak? Pana nak ucapkan terima kasih sebabnya memilih stesen radio Negeri FM sebagai teman harian anda semua hari ni. Kalau semalam dengan Nen, hari ni dengan saya, minta maaf lah . Kita tukar-tukar lah sikit. Baik, Pana nak minta, siapa yang sudi, ada pendengar-pendengar kita yang sudi nak berikan ucapan, macam biasalah, boleh WhatsApp Konti 012-603-0603. WhatsApp dekat Konti ni, temankan Pana juga, bagi tahu ucapan. Sekejap lagi Pana boleh bacakan ucapan-ucapan anda semua. Baik, teruskan layan Negeri FM. Kita sambung Casanova dari Stacey. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klip di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Baik, Negeri FM, ha, setia ku di sini. Sama lah macam pendengar-pendengar semua yang setia lagi kat Negeri FM ni, ya. Baik, nak beritahu korang, jangan lupa untuk ikuti Negeri FM di semua laman sosial. Baik di Instagram, Facebook ataupun TikTok. Ha, mana yang belum follow lagi tu, boleh follow lah. Cepat-cepat, ya. Ha, baik, kejap lagi jam, tepat pada jam 3 petang, kita ikuti negeri, berita dari Negeri FM. Terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Tahu ni apa hal?
3: Ha? Oh, kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melancarkan semacam itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Ya, hanya tiga kata. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih lagi bertemankan Pana di segmen Moncak Potang. Dah potang masuk dah jam 3 dah ni. 3:13 potang. Potang-potang ni buat apa? Tengah makan lagi ke? Tengah fikir kejap lagi nak makan apa ke? Kan? Pana nak beritahu terima kasih juga lah buat pendengar-pendengar semua yang masih lagi setia. Lepas tu ada juga yang sudi hantar kat WhatsApp ni. Alah, saya sukalah. Assalamualaikum, selamat petang kepada DJ yang bertugas. Semoga ceria-ceria. Nak mohon putarkan lagu boleh tak? Boleh, insyaAllah. Nantikan Pana siarkan. Ya, untuk pendengar semua Negeri FM, khas lagu tu untuk semua pendengar di Negeri FM. Terima kasih. Ada Laika kat sini. Assalamualaikum, Laila dari Pinang. Ya Allah, jauhnya Laila dari Pinang. Terima kasih sudi mendengarkan Negeri FM. Nak ucap selamat petang pada Abang Haji yang tinggal kat Juasih. Mana Abang Haji yang ni? Capa Abang Haji ni? Semoga berbahagia hendaknya. InsyaAllah. Semoga doanya berbalik pada Laila berlipat kali ganda. Baik, kita terus dengar lagu seterusnya, Bayangan Gurauan. Setia bersama dengan Pana di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dari berganti berbuka sambil makan buat tampi atau se. Kalau nak berbuka kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.3.

Baik, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana. Ha, dalam segmen Moncak Potang. Ha, potang ni kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa ni potang ni? Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih buat Kak Zainun dari Palung Umpet Boleh. Ha, Assalamualaikum DJ bertugas dan pendengar setia Nogori FM. Ha, nak request lagu lah tu. Baik, Kak Zainun insyaAllah nanti Pana putarkan lagu permintaan. Ya, kita selit-selit sikit-sikit boleh lah. Baik, untuk anda yang masih lagi ada ucapan nak sampaikan, boleh WhatsApp Konti 012-603-0603.

Terima kasih lah yo buat yang sudi Norman dan saya kat sini ah. Selalu ada Norman eh, hari ni seorang-seorang saya kat sini ah. Jangan ke mana-mana, setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita layan segalanya ku terima dari ilusi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
0: Bukan buruk sangka. Kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Negeri FM Moncak Petang bersama dengan Pana hari ni. Ha, Jamilah. Ha, bukan Jamilah eh. Pana petang ni. Ha, Jamilah tak ada. Ha, baik. Kita nak kongsi sedikit dengan pendengar-pendengar semua. Awas, kenderaan berat. Bukan untuk lorong kanan. Tersasul saya ini. Kenapa? Tak makan lagi ke? Baik, secara berterusan. Maksudnya, yang mana sedang memandu kan? Kadang-kadang ada abang-abang lori kita yang sedang memandu tu kan? Kenderaan berat, tolong patuhilah peraturan jalan raya. Kenderaan berat bukan untuk lorong kanan. Baik, untuk pendengar-pendengar semua yang sedang memandu, dah petang-petang ni kan, tepat jam 3.46 minit petang, yang mana sedang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mana nak kongsikan dengan panas keadaan cuaca ke ataupun keadaan lebuh raya ke yang sedang anda tuju, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Mana tahu ada nak bagi ucapan ke, buat yang tersayang ke, kan? Tak kisahlah, apa-apa je ke ucapan, insyaAllah Pana akan bacakan sekejap sahaja lagi. Baik, kita terus mendengar lagu Aduhai Seribu Kali Sayang dari Iklim. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pan, sudih lah Pan.
2: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pa'an. Betulah tu, kan?
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pana masih lagi bertemankan anda semua dalam segmen Moncak Potang. Ha, aku cinta padamu. Cinta pada siapa tu, ya? Baik, ada juga yang bertanya pada Pana, macam mana nak layari RTM Click? Senang je sebenarnya. Kalau tak boleh dengar radio, boleh juga dengar di RTM Click, di mana sahaja jua anda berada. Layari sahaja www.rtmclick.rtm.gov.my. InsyaAllah nak bagi tahu korang juga, sebentar sahaja lagi Pana akan live di TikTok official, Negeri FM official. Kalau nak tengok Pana, bolehlah masuk, join ramai-ramai sekejap lagi, eh. Baik, teruskan setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun, kerana dengan rasa hormat barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai

Negeri FM Moncak Potang bersama dengan Pana hari ni. Ha, kita nak bagi tahu pendengar-pendengar setia Negeri FM semua, assalamualaikum. Mana yang baru masuk kan, yang baru dengar ataupun baru masuk dalam kereta nak bawa kereta ni kan, buka pula radio Negeri FM. Assalamualaikum, selamat petang. Tepat jam 4:05 minit petang. Baik, macam Pana janjikan tadi, Pana dah start on live di TikTok Negeri FM Official. Mana yang nak tengok saya tu, bolehlah masuk dekat dalam live TikTok kita. Okay, nak bagi ucapan pun boleh, wacabi pun boleh, nak masuk dekat ruangan komen pun boleh. Ni, terima kasih untuk yang dah masuk dekat dalam ruangan komen kita. Kita ada Mr. D Ice Tea, apa ni, Ice Tea Lemon. Kita ada Ghazali, kita ada Fauzita. Terima kasih yang sudi temankan saya untuk petang ni. Moncak Potang kita, yo. Baik, sebelum kita bercerai lebih-lebih lagi, jom kita dengar lagu Aku Tak Bersalah dari Pearl, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Tak

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, kembali lagi kita Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila, segmen Moncak Petang. Ini lain sikit lah . Selalu dengan Nen kan. Ini lain sikit segmen dia. Okey, nak ucapkan terima kasih yang penuhi ruangan komen di TikTok live ni. Alhamdulillah. Hari ni nak bagi tahu juga cuaca dekat Sungai Gadut ni macam mendung-mendung, macam panas, macam mendung. Tak tahulah kalau kejap lagi hujan kan. Yang mana Wacabi pun terima kasih. Kejap lagi Pana bacakan yang di Wacabi . Sekarang nak sampaikan ucapan dari kita punya penonton di TikTok live Negeri FM Official. Kita ada Sigma. Assalamualaikum DJ Cantik. Nak tanya, lagu Sigma apa je yang ada? Nak request lah tu kan. Baik, kita ada juga DJ Din. Ni best. Okey, selamat hari lahir buat isteriku Dayang Arfah Ahmad. Moga panjang umur, dimurahkan rezeki. Bestnya, romantis . Abang DJ Din kita. Baik, untuk dari Uncle Ranik. Assalamualaikum, nak ucapkan selamat maju jaya kepada Bang Musadam dan kepada sepupu Sir Jeffrey Ramli. Bestnya, semua bagi ucapan best-best petang ni kan. Jadi anda yang mana nak berikan ucapan, boleh terus masuk ke ruangan komen di TikTok live. Okey, boleh juga tengok Pina kat situ. Boleh kenal-kenangan Sir ni . Baik, kita borak-borak, kita kongsi-kongsikan apa yang best untuk pendengar-pendengar semua. Yang penting, setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Rindu dalam sengsara. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Negeri FM. Untuk makluman semua, tepat pada jam 5 petang nanti, kita akan ikuti utama 5 petang, manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:40 petang. Jadi setia bersama dengan Pana dalam Moncak Petang Negeri FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6:15 petang dan 7:20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag penyiaran Jakim.
1: Wakma semua. Hei, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila moncak petang. Dah pun jam 5.18 minit petang. Pat-pat siku lipat, siapa cepat dia dapat. Itu dia, belajar pikat memikat dari Jalil Hamid. Selamat petang buat pendengar-pendengar Negeri FM semua. Yang mana baru sahaja masuk ke siaran ni, assalamualaikum, selamat petang. Sedang memandu ke? Kalau memandu, pastikan hati-hati di jalan raya. Belah-belah petang ni, dah tepat jam 5 ni, macam biasalah, perjalanan akan mula. Orang kata dah macam suram sikit, yang baru nak balik tu kan, baru-baru je masuk kereta dengan panas apa semua tu kan. Paling penting kalau mengantuk, rehat dulu. Okay, freshkan diri dulu, segarkan diri dulu. Itu benda yang paling penting. Kalau jalan jam, jangan marah. Jangan marah-marah. Tahu petang-petang ni baran, ya kan? Jangan marah-marah, benar. Sabar-sabar dulu, eh? Baik, kita teruskan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Wan.
2: Apa dek? Terkejut Wan lah.
1: Anip dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anip dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
2: Di Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Itu papan tanda hat laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Macam itulah cucu Wan. Ini kadang dengan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana ada.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula Wan.
2: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
1: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Wan tahu lah kainnya.
3: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
5: Negeri FM ingat

Baik, angan-angan. Ha, angan-angan kita di Muncak Petang hari ni ya. Angan-angan. Baik, selamat petang untuk semua. Okey. Tadi Pana dah cakap tentang berhati-hati di jalan raya. Dekat sini Pana nak kongsikan sedikit buat pendengar-pendengar semua. Ada 5 benda lah. Okay, yang pertama, keselamatan jalan raya. Sentiasa patuhi had laju, jaga jarak, selamat kenderaan dan elak daripada memandu laju walaupun jalan kosong dan kita nampak macam tak ada kenderaan je kan. Terutama kalau rasa penat ataupun ngantuk, jangan laju-lajulah. Okey, periksa kenderaan, ini yang paling penting. Pastikan lampu brek, okey, semuanya berfungsi dengan baik, tayar semua berfungsi dengan baik. Pengurusan keletihan, jangan paksa diri kalau rasa ngantuk sangat.

Power, kalau dah masuk waktu tu boleh berhenti juga. Sambil-sambil tu kita boleh refresh juga diri kita daripada terus teruskan perjalanan. Okay, perihara minda. Pelihara minda ni jauhi panggilan telefon. Ni paling penting sangat-sangat. Kita sama-samalah. Kalau kita di atas jalan raya, kalau boleh elakkan penggunaan telefon. Jadi sama-sama kita jaga keselamatan, memandu dengan cermat. Sebab jalan raya bukan hanya untuk kita. Yang mana jalan jam tu, buka radio, refreshkan diri, dengarkan dulu kan. Dengarkan dulu lagu-lagu yang best. InsyaAllah. Baik, kita teruskan dengan lagu Cikadun dari Flow 88. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nyawa aku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh carilah yang lain.

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: Baik, Negeri FM masih setia bersama bertemankan Pana di sini dalam segmen Moncak Potang. Terima kasih buat saudara saudari semua yang masih lagi setia ya dari jam 2 petang tadi sehingga sekarang dan akhir dah kita ni ya. Baik, tadi kita baru sahaja dengar lagu dari Sigma dan kat sini ada sedikit lah ucapan yang Sigma replacement beri dalam kehidupan seharian kita, berapa tenang yang kita dapat, itulah nikmat yang sebenar. Sangat-sangat mendalam ya sebenarnya. Baik, yang masih lagi masih lagi setia bersama dengan Paina, terima kasih. Yang tak ubah frekuensi tu, terima kasih. Dan saya tak lupa juga yang dengar di RTM Click, terima kasih sangat-sangat Paina ucapkan ya. Sebelum kita akhirkan kita punya penerbangan hari ni, wah penerbangan kita layan dulu. Okay, sekejap sahaja lagi Bisobona dari Hatan, Datuk Hatan. So, teruskan setia bersama dengan Paina sehingga jam yang terakhir.
1: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

FM. Ha, dah sampai ke penghujung dah untuk segmen Moncak Petang bersama dengan Pana hari ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Buat yang mana baru sahaja mendengarkan radio di dalam kereta ke ataupun di RTM Klik. Terima kasih kerana masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Moga tak jemur lah ya dengan panas cerabih hari ni ya. Terima kasih juga untuk anda semua yang beri sokongan penuh padu pada warga negeri FM. Jangan tutup lagi siaran tu kejap lagi. Anda semua akan ditomankan bersama dengan rakan setugas panas iaitu DJ YK. Dalam segmen Ekspresi Malam dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Terus kekal bersama dengan kami di Negeri FM dan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta di RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam wala ashrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dengan izin Allah Yang Maha Esa, kita dipertemukan untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ribuan terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi. Memang boleh macam lagu sebentar tadi daripada Metropolitan. Fikirkan boleh. Panas sebentar tadi saudara. Memang boleh jadi seorang penyampai yang hebat. Kan, dan ketika ini menjadi antara penyampai baru di negeri FM. Dan sebentar tadi baru saja menghiburkan anda dalam ruangan Monca Potang. Bermula pada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Alhamdulillah. Harapnya anda semua terhibur. Dan boleh menerima di antara salah seorang penyampai baru di negeri FM. Okay? InsyaAllah kita doakan yang baik buat penyampai baru kita ni. Amin, amin. Alhamdulillah. Hari ini ada banyak cerita yang menarik juga saudara, sebab kebersediaan kami. Warga kerja negeri FM, RTM secara keseluruhannya sebagai media rasmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung secara rasmi pada 12 Jun ini dengan sepak mula dengan tuan rumah Mexico. Wow. Semuanya menarik, menarik perhatian kita yang sedang menantikan acara yang cukup gilang gemilang menyatukan seluruh dunia. Oh, Piala Dunia 2026 media rasmi RTM. Anda boleh saksikan tau semua perlawanan-perlawanan hebat ini di semua saluran RTM. Di dalam talian pun boleh, RTM OK pun ada juga untuk anda tonton perlawanan-perlawanan yang baik. Okay, insyaAllah lah, tak kisah pasukan mana yang anda sokong untuk Piala Dunia kali ini. Yang penting anda semua pastikan kami RTM sebagai rakan rasmi Piala Dunia anda 2026. Begitu juga di saluran radio, khususnya di negeri FM ini. Kami pun akan membentuk pasukan-pasukan, maksudnya bukanlah pasukan. Setiap penyampai radio akan mempunyai pasukan favorite ataupun pasukan kegemaran mereka. Barulah rasa mencabar kan. Kita tengok macam mana, kena ke tak kena pilihan rakan-rakan penyiar negeri FM ni dalam aksi Piala Dunia 2026. Okey, untuk warna-warnikan lagi suasana Piala Dunia lah, insyaAllah. Jom, saya nak belanja anda. Ini lagu rasmi Piala Dunia 2026. Kami dah ready. Shakira?
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Negeri FM, bertemankan YK kita kini dalam suasana ekspresi malam. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kekal setia hingga sampai bila-bila.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no further time coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Gosir, gobang, gosir. Dua orang rik, saudara. Baru kita ke pukul 6.34 minit petang. Yang buat kereta tadi mungkin bergoyanglah sikit kan. Kancaklah sikit. Hilanglah rasa ngantuk tu, insyaAllah. Kami cuba hiburkan anda. Walau apa juga keadaannya. Penat, letih, gembira, sedih. Semuanya kami cuba rawat di sini. Rawat dengan cara macam mana? Cara rawat dengan cara satu, melalui pesan, berpesan macam ni. Nasihat tu kadang-kadang berbalik pada kami juga. Yang keduanya lagu-lagu. Lagu-lagu yang boleh menghiburkan kita, yang membuatkan kita jauh daripada fikiran asal kita, yang menggusarkan hati kita. Kan kita bawa lagu-lagu ni supaya anda mengelamun jauh, agar lebih bahagia, agar lebih gembira, insyaAllah. Biasanya macam itulah. Bila kita ada masalah, kita fikirkan perkara-perkara yang membahagiakan kita. Antara perkara yang paling mudah adalah mendengar lagu-lagu yang kita suka. Dan harapnya lagu-lagu tadi dapat menggembirakan anda lah dalam suasana petang yang mungkin penat. Sebab kita dah kembali kepada rutin biasa kan. Setelah sekian lama anak-anak bercuti sekolah, kita dah kembali dah kepada rutin mengambil anak lah. Kemudian nak balik ni, nak kena uruskan mereka yang pentingnya kan. Nak tahu juga apa yang mereka belajar hari ni. Itu tanggungjawab tu. InsyaAllah. Saya harapkan semua apa saja situasi yang sedang anda lalui ketika ini, anda dapat hadapi dengan penuh rasa bahagia dan ketenangan. Berfaksi pada satu. Tugasan di pejabat, tinggalkan di pejabat. Kerana di rumah, kita ada tanggungjawab lain dengan karakter yang lain. Dua karakter yang berbeza tu. Okay? InsyaAllah saya harap anda semua berjaya lah. Mengabdikan sebuah kenangan yang bahagia bersama keluarga dalam usaha mencari rezeki. Semua ni akan jadi sebuah kenangan yang indah nanti. Okay? Terus kekal setia Negeri FM, berteman kawan YK sehingga pukul 12.30 malam. Semuanya dalam ekspresi malam.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Nanti apa saudara dengan lagu Dendakoba. Dakoba dah kan, orang tua ni kadang dibosan. Kadang-kadang kita kena dengar. Taklah semua nasihat orang tua tu kadang begitu gimeh. Tidak, ada baik kita dengar. Sebab dia orang dulu makan garam, dia tahu. Kadang-kadang keputusan kita tu terburu-buru. InsyaAllah lah kan, yang tua dihormati, yang muda dikasihi. InsyaAllah kita saling-saling bertolak ansur lah. Apapun keadaannya saudara, terima kasih. Ketika ini 6.51 minit petang. Dan selepas lagu Bercanda dari Silent Open Up dan juga Senawan, kita akan ubah suasananya seketika bagi menghormati suasana rembang maghrib. Dan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban akan masuk pada pukul 7.21 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.37 minit malam nanti bagi daerah Seremban Port Dickson. Okay? Jadi untuk seketika tu kita akan menghormati kesuasanaannya. Okay? Terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai pilih-pilih. Terlalu

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

secepatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim.

7 hari lagi saudara untuk kita bakal menyambut Maal Hijrah, satu lagi tahun baru Islam yang diraikan oleh seluruh muslimin muslimat di seluruh Malaysia, insyaAllah, untuk kita melangkah ke tahun yang baru 1448 Hijrah. Alhamdulillah, 7 hari lagi, okey. Jadi dalam masa ni kita dah mungkin betul lah kata lagu sebentar tadi daripada Cikgu Reggae Melayu tentang hijrah kita. Kalau kita dulu adalah orang yang sekian, hari ini kita berada jauh ke hadapan. Kalau dulu kita hanyalah orang biasa-biasa, mungkin hari ini kita dah menambah baik kehidupan kita. Alhamdulillah, semua itu adalah hijrah dalam hidup kita. Hijrah itu penting. Nabi mengalu-alukan orang-orang yang berhijrah. Kalau dulu kita duduk di selatan tanah air, tiba-tiba rasa nak duduk di utara tanah air, insyaAllah. Alhamdulillah, itu semua satu perkara yang baik. Sebab apa? Semakin jauh kita berjalan, semakin ramai orang yang kita kenal, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin luas pengalaman kita, insyaAllah, makin kuat silaturahim kita, insyaAllah. Semua yang anda sedang ada ketika ini, penghijrahan yang sedang anda lalui ketika ini, setiap perubahan dalam hidup anda ketika ini, kami doakan semuanya berjalan lancar, semuanya seperti yang anda inginkan. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ni yang hidupnya nak duduk di yang takut yang sama je. Semua nak bergerak ke hadapan, ke hadapan. Dan saya harapkan anda semua sukses dan apa saja yang anda rancangkan, insyaAllah. Okay, seketika masih lagi bertemankan YK, dan sebentar lagi saudara kita akan layan lagu-lagu yang terkini, insyaAllah. Dan untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.37 minit malam nanti. Kekas setia Negeri FM bertemankan YK.

0: kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Lemas MC Saiz Zinaka 8:10 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Okey, menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7 maupun di RTM Klik. Terima kasih. Tak kira di mana saja anda berada, ucapan terima kasih kami tak pernah berhenti kerana sokongan anda bersama-sama kami. Maklumlah, RTM bakal menjadi media rasmi Piala Dunia 2026 yang akan bermula secara rasminya 12 hari bulan ni. Mana dia penyokong-penyokong eh, semua dah siap siaga dah dengan pasukan kegemaran masing-masing. Apa agaknya persediaan-persediaan ni? Yang penting ya, yang tahu pasal bola sepak, dia akan ambil tahu tentang pemain-pemain yang ada dalam pasukan kegemaran dia, dan mereka tahu kemampuan prestasi semasa pasukan kegemaran, insyaAllah. Yang biasanya sokong ikut musim ni, saya dah tahu musim Piala Dunia dia main sokong je. Kalau kata Brazil, kebanyakannya akan sokong lah Brazil tu, sebab dia rekod antara pemegang rekod Piala Dunia yang paling banyak sekali kan. Itu biasalah tu, favorite team. Ada juga yang bergantung kepada pemain. Peminat-peminat Cristiano Ronaldo, pastinya dia akan menyokong Portugal. Tak kisahlah siapa lagi yang menjadi rakan sepasukan CR. Tapi Portugal antara pasukan kegemaran disebabkan oleh individu. Okay, tapi itulah dia. Bola sepak ni ada macam-macam cerita, macam-macam warna. Yang penting dia menyatukan semua. Okay, kita tolak tepi segala isu apa semua ni. Kita jadikan bola sepak ni sebagai medan pendamai dan keamanan. Okay? Sebenarnya ada lagi lagu-lagu World Cup yang saya nak belanja kepada anda tau. Lagu World Cup 2026 ada 3 versi. Tapi tadi saya dah belanja satu dah kan. Versi Shakira tadi. Yang kita nak dengar sekarang ni adalah Goals. Ini daripada Lisa ni, Tavrema dan juga FIFA Sound. Tuan-tuan dan perempuan, jom kita layan dulu lagu rasmi FIFA yang seterusnya.
1: Come.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isya hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.37 minit malam nanti. Seketika terus setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM, ruangan ekspresi malam.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 8.54 minit malam. Bermakna sebentar saja lagi, pukul 9 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuota Media Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu, tuan-tuan dan puan. Saya akan bawa anda ke suasana 80-an, 90-an. Apa lagu-lagu terbaik pada era itu akan ke udara sampai pukul 11 malam. Okay? Jadi kepada peminat-peminat setia lagu-lagu pada era tersebut, kita bersiap siaga. Jangan ke mana-mana. Kita dengar dulu berita-berita sahih hanya di RTM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jadi saudara, saudari, saya nak tekankan itu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendata dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Manolah apa ini letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
4: Oh, radio. Mana orang letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: iya
3: kok?
4: Iya.
3: Macam mana?
4: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kosak ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 liter bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 liter. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang bakal, cuma tak ada peluang yang sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, gerandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, Munajat Cinta Dewa Saudara. Moga kita ke pukul 9.20 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami dan setia menunggu untuk bersama-sama YK. Malam ini kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an macam biasa. Kalau dengan YK, waktu 9 sampailah pukul 11 malam, kita akan layan lagu-lagu 80-an, 90-an. Besok malam kita layan lagu-lagu retro rock terbaik, InsyaAllah. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mungkin nak menggamit semula memori lagu-lagu yang telah saya susun malam ni, harapnya dapatlah menghiburkan anda, dapatlah juga menggamit sedikit memori kenangan di mana ketika lagu ini sedang popular. Apa yang sedang dilakukan? Itu semualah tu. Bersama dengan kawan-kawan bersama dengan cinta hati dulu kan. Tapi alhamdulillah jugalah, daripada dulu sampai sekarang alhamdulillah dah ada beranak pinak lah kan, berkat daripada lagu-lagu macam ni kan. Dua-dua minat lagu yang sama, macam itulah. Tapi yang penting tuan-tuan, kita nak buang masa, jom kita layan lagu-lagu yang telah saya susun pada malam ini hanya di ruang udara Negeri FM, ekspresi malam pertemankan YK.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Belayan Jiwa Carefree Saudara, antara 5 lagu untuk set yang pertama, lagu-lagu rancak era 80-an 90-an yang dapat kita dengarkan. Alhamdulillah, harapnya dapat menghiburkan anda semua. Dan selepas ini set yang kedua, lagu-lagu daripada era yang sama 80-an 90-an, masih lagi dalam suasana versi yang rancak. Okey, lagu yang agak-agak rock sikit pun boleh kan. Dan selepas tu nanti, tuan-tuan, selepas 5 lagu ni nanti, kita akan layan pula lagu-lagu 80-an, 90-an yang rentaknya slow, sentimental, santai-santai aja. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan. Jangan jadi mangsa penipuan.
0: Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Besok Bona Datuk Atan, saudara. 10.09 minit malam. Asal saya sudah dua set lagu-lagu daripada era 80-an, 90-an yang rancak. Sekarang ni kita beralih pada era yang sama, tapi macam yang saya kabarkan tadilah, dia akan merentak slow, sentimental, relax-relax aja, okay? Yang penting anda semua kekal setia bersama-sama kami. Kita masih lagi dalam suasana era 80-an, 90-an yang terbaik untuk anda semua. Dan ruangan ekspresi malam bertemankan YK hari ini. InsyaAllah terus kekal setia. Ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 107.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Yunisa Rusin dan juga Dato' Amnesty. Sebentar tadi saudara, 10.32 minit malam. Set yang pertama, lagu-lagu slow, santai, sentimental dalam era yang sama, 80-an, 90-an. Dan ini pula set yang kedua, masih lagi dalam mood yang sama. Terima kasih kepada anda yang mungkin ketika ini baru berkesempatan nak menjamu selera dengan kawan-kawan. Tadi sibuklah semacam, tak kisahlah apa pun situasinya. Yang penting terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kami untuk menceriakan hari-hari anda. Jom kita layan lagu seterusnya.

Yeah, alhamdulillah selesai sudah lagu-lagu daripada era 80-an 90-an ke udara menemani anda. Dan seketika saudara tepat pukul 11 malam kita ke pusat berita radio akan sepuri Kuala Lumpur dan kita akan kembali sebaik itu dengan lagu-lagu romantis. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Deep.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baharu.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baharu, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Kita akan melalui pejabat turism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Travel Agent dan KOL media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 dan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan juga menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

bersama kembali saudara dan suasana bertemankan YK. Seperti mana yang anda semua sedih maklum, kalau YK yang 1A bermula pada pukul 11 malam sampai pukul 12 tengah malam nanti, lagu-lagu bergenre romantis, galau, menyentuh hati, perasaan dan jiwa, merawat segala duka, akan ke udara. Ditambah dengan bual bicara YK yang mungkin akan menyentuh tentang kita, tentang apa saja yang kita lalu sebagai manusia yang tak pernah berhenti berjalan, yang terus melangkah mencari satu yang dinamakan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang indah, walaupun dalam tempoh masa tu kita mengarungi banyak sangat dugaan. Banyak sangat ujian, banyak sangat ranjau dan duri, kadang-kadang sangat melukakan hati. Tetapi percayalah, ada seorang yang pastinya akan duduk di belakang kita, yang mendukung setiap usaha kita, yang sentiasa memberi jiwa kepada hati yang luka, yang parah, yang sentiasa memberikan semangat, yang kadang-kadang kita gelarkan mereka itu hero ataupun heroin, yang tidak didendang, yang tak semua tahu, hanya dia yang cukup mengerti akan peranan, akan diri kita sendiri. Semoga malam ini menjadi sesuatu yang cukup indah buat anda semua. Kekal setia Negeri FM, ekspresi malam bertemankan YK dengan lagu-lagu romantis terbaik.

pintaku yang terakhir Dayang Nur Faizah, saudara, membawa kita ke pukul 11.40 minit malam. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang hari-hari tidur sebelah kita, mungkin satu hari nanti dia akan pergi dijemput Tuhan. Apa agaknya pinta dia yang terakhir? Kalau sepasang suami isteri, pastinya mengharapkan kasih sayang sampai ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan setiap kita yang punya pasangan, hari-harilah berdoa seperti itu. Kerana sepanjang kita hidup di muka bumi ini, mereka lah pendokong kita. Dan kita tidak boleh menafikan atau menidakkan takdir Tuhan yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, qada dan qadarnya, bahawa setiap yang hidup itu pasti akan pergi. Kalau itu takdir yang telah Allah tentukan, bukakanlah pintu hati kita dengan seluas-luasnya, bahawa untuk kita mempercayai bahawa Allah lebih menyayangi mereka kerana kita adalah makhluk ciptaannya. Dan percayalah ada hikmah di sebalik apa yang Allah berikan kepada kita. Kekal setia Negeri FM, suasana lagu-lagu romantis pertemankan YK.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Tak tercinta, Masya Milan. Saudara, bawa kita ke pengakhiran pertemuan kita hari ini, insyaAllah. Besok Allah hadirkan rezeki untuk kita bersua kembali pada detik dan masa yang sama, bermula pada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam, macam sekarang ni lah, insyaAllah. Dan besok di pertengahannya, pukul 9 sampai pukul 11 malam tu, insyaAllah saya belanja anda lagu-lagu retro rock terbaik. Dan hari ini kita layan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik kan. Besok kita layan lagu-lagu retro rock terbaik, okay? Yang penting anda tetapkan temu janji. Dan sementara lagi tepat pukul 12 tengah malam, kami pinjamkan seketika siaran Negeri FM menerusi 3 gelombang utama, 92.6, 95.7 dan 107.7, maupun di dalam RTM Klik ke Nasional FM. Dan seperti biasa, bermula 6 pagi esok, akan setugas Amar pula akan mengambil alih siaran Radar Pagi dan membawa ke hari yang baru, 11 Jun 2026, insyaAllah. Semoga yang baik-baik buat kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, dan Alif Zain Alif. Itu semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Lepas kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Persembahan kembali Chris dengan La Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng burung hantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nesca Petari, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan disco-disco yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda, untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Encik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chod dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandat, Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zurani, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jama Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing. Mantap, pilot darat.

Lin Roslinda, Asia Rijalun, budak lawa mistik Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok, geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga, ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sarah Yaakob. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Ia menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Mawak Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pom pom pom satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kita assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujang katil. Nasa nak kemburu hantu, luju sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JB PM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan ini bersama dengan saya Marsa Sali, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul hadir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul Sofi, ada Duben Hussein, Abang Lori, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih hon tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam pam pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Sona kita nak sona. Hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Sesekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu. Ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambangnya, Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Hafizah, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafizah, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78 layan sampai pagi, Muhammad Nazwa. Layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85. Mau lapor ketua Trakas Jalanan luncur pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toki-toki warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap.

semalam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi, ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, Komnat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berujung katil, rindukan seseorang. Apalagi zaman dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, beritahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis. Basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih hon satu kali Abang Bas. Pon-pon-pon. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir tu. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi bujuk katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nazmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya. Maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemanggil kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah

anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85 naik malam-malam meriah lampu beca. Betul. Saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak, simpang tiga, Seremban. Mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja bang dengan lagu Menangis Tapi Berjugati. Mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Kita ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri. Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Ken Yon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Dengan layan Maggie Soup ni bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru. Terus Ainur, masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Azhar, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Nizam, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, ada Lakoste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munj ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruan tu.

ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Diwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kibur Hantu. Anda bertemankan pembeli suara ini. Tentunya Nur Nalim Zai Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baru yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib.

sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi yang melaporkan diri. Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Baha, Hazliza Baha, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam. Mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Ziza 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun. Mantap. Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu. Mungkin ada yang terkenangkan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburu Hantu di Nasional FM.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Persembahan Carol Idran mengurusi lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali, Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah, GBH, Sapura, Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil. Merusi lagu ini pula dengan hashtagnya Sarum Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Aerosmith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Tempat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat kata assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Miu katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse, kita Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, saya

Ima Haji, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza, ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azuwawa, Zahafiza, kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata asalnya dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Bagus dan Riri, cuitan Zahri Amri, UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.51, Alor Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Selina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka, yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Muhammad Zulhakimi Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka 10 di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ثم الحمد لله kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta, ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah, ustaz. Tak, tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsi za'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecil dia, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantiklah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya? Kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah pasu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni, kami pun kecil lagi kan, lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu simpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak pasu beli helmet ni, pasu teringin lah kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita buat semuanya pun ya? Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika tu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam tu lah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan, malam berlaku kematian tu dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadi ya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, ustaz. Ayah nak bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar hutang tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan haruman terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama, macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Yap, anda sedang mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini bersama dengan saya Amar, tepat pada waktu 6.09 minit pagi. Dan hari ini juga merupakan hari Khamis, 11 Jun 2026, juga bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sebentar tadi, tepat pada waktu 5.50 minit pagi, telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua yang di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu. Dan hari ini syuruk, tepat pada waktu 7.02 minit pagi. Jadi anda semua terus kekallah di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar di awal pagi ini pun boleh juga, insyaAllah Amar akan bacakan. Terus saja hantar ke WhatsApp konti kami 012-603-0603. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan lah, buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa jangan kata.
3: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar, tepat pada waktu ini 6.29 minit pagi. Jadi bagi anda semua yang sedang memandu, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan insyaAllah lah, kita pun sama-sama tunaikan kewajipan sebelum kita mulakan apa sahaja pada hari ini kan. Dan pastinya kita mulakan dengan bismillah. Jadi pada waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca kepada anda semua. Dan kalau kita tengok dekat laman web rasmi Met Malaysia, keseluruhan di Negeri Sembilan lah hari ini, mereka meramalkan sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tak ada hujan. Dan tadi pagi pun masa sama on the way pergi kerja pun adalah hujan renyai-renyai sikit, jalan pun basah. Dan pastinya anda perlu pandu dengan sangat berhati-hati dan jangan laju sangat, sebab kita tak nak lah kita tiba-tiba terbabas kan, lagi-lagi awal-awal pagi macam ni. Jangan kita cek pasal, ok. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa info, kok-kok kalau anda stuck dekat trafik ke ataupun ada kesesakan lalu lintas ke, bolehlah juga share dekat Amar. Semestinya terus saja ke 012-603-0603. Sekarang ni jom terlayan terus lagu daripada kumpulan Republic, Sandiwara Cinta, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejap.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Kumpulan I Am Nita Jatuh Cinta baru saja menghiburkan anda di siaran Negara FM semestinya untuk segmen Rada Pagi. Kejap lagi pun macam biasalah, tepat pada waktu 7 pagi kita akan terus pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 7 pagi. Pastinya pagi-pagi ni pun kita nak tahulah berita terkini di dalam negara mahupun di luar negara kan. Dan juga bagi anda semua, jangan ke mana-mana lah sebab pukul 7 kejap lagi kita akan terus sambung untuk segmen Rada Pagi sehingga pukul 10. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6 dan kongsikan ucapan anda kepada 012-603-0603. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Nagari FM.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, mendingan Fem ingat sampai bila-bila. Jadi, sekali lagi yang mengucapkan Assalamualaikum kepada anda semua. Dan hari ini merupakan Khamis lah, 11 Jun 2025. Juga bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi, anda semua selamat pagi. Dan semoga selamat sampailah ke destinasi yang kita semua nak tujukan. Sebab pagi-pagi ini mestilah kita nak cari rezeki, nak bagi keluarga makan dan sebagainya kan. Dan mungkin bagi anda yang sedang bercuti hari ini, selamat bercuti. Ataupun yang baru je balik kerja kan, kot-kot shift malam dan sebagainya, selamat berehat dekat rumah kan. Dan jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pun boleh juga semestinya. Terus saja ke talian WhatsApp konti kami, hantarkan ucapan anda. Tak kisahlah nak hantarkan pantun ke, nak luahkan perasaan ke, boleh terus ke 012-603-0603. Hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Negeri FM.

0: mencari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia bagi. Semestinya hanya di TV OK.
4: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

As it was, baru saja menghiburkan kita semua lah dekat segmen Rada Pagi, pastinya di siaran Negara FM 92.6 dan amat teman anda sampai pukul 10, okay? Dan pada waktu ini pun juga kita ada pendengar yang menghantarkan ucapannya. Kalau kita baca, katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi warga Nismilan. Saya mendoakan agar segala urusan awak-awak semua dipermudahkan dan mendapat keberkatan dalam segala kerja yang kita buat. Dan kepada DJ petugas, semoga ceria-ceria selalu." Daripada Mat Ming Kobai daripada KTM Somban. Jadi kalau nampak Mat Ming kat sana, jangan lupa untuk angkat tangan dan salam lah dengan Mat Ming kan. Jadi terima kasih lah kepada Mat Ming kan, daripada KTM Somban, atas ucapan yang sangat kita katakan tribute lah buat kita semua kan. Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan ataupun kongsikan segala ucapan anda di awal pagi ini, nak luahkan perasaan pun boleh, semestinya terus saja ke nombor WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita healing dulu dengan lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Mama betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Yo, kembali lagi bersama dengan saya Amal. Tepat pada waktu ini 7.55 minit pagi. Dan tadi lagu daripada Kugiran Masto, Inilah Jalannya, baru saja menghiburkan anda di siaran Negeri FM untuk segmen Rada Pagi. Jadi sekarang ni pun Amal nak bagi tahu anda semua, sebab esok hari yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat bola sepak seluruh dunia, iaitu untuk perlawanan FIFA World Cup 2026, di mana anda juga boleh saksikan semua 104 perlawanan secara langsung di aplikasi RTN Click. Jadi cepat-cepat, siapa yang belum muat turun, percuma je, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sebab esok pada 3 pagi akan ada perlawanan pembukaan lah, iaitu tuan rumah Mexico menentang South Africa. Manakala esok juga 10 pagi kita akan saksikan perlawanan South Korea menentang Czechia. Jadi bagi anda semua, kalau ada masa, layanlah kan. Kalau sedang bekerja, jangan pula nanti kena marah dengan bos kan. Jadi bagi anda semua, terus kekallah di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Saya akan, saya free. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ah, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.